0: La tenue pour moi, je dirais que c'est une chose de mérite. Parce que les choses que nous avons dû parcourir n'ont pas été si faciles.
1: Pour moi, là je suis en train de voir que bientôt, mon rêve va se réaliser. Rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga, rundangunga